bangsa dan dunia lagi. Wanajina min sari azasamani wa sari hayrihi wa kulli fitani.